moto tena yao, moto tena yao, esoka, besoka na besoka, besoka na besoka.